kalian kok masih dengerin Anwar di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku sekedar ingin mengingatkan teman Pro 2 untuk kamu untuk bisa request di Pro 2 Pontianak lagu-lagu favorit kamu ya. Karena sekarang kita udah masuk di jam 7 teman Pro 2, waktunya buat aku tahu kira-kira lagu-lagu apa aja yang sekarang lagi on repeat gitu ya di aplikasi music yang kamu punya gitu kan teman Pro 2. Sambil cerita-cerita kira-kira habits pagi sebelum kamu berangkat kerja kira-kira apa. Langsung aja drop cerita kamu di 0811 570 1018.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Nah, saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda, dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto, Samsat Drive Thru Museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Radio. Now you're still tuned in 101.8 FM Pro 2 Pontianak, your radio best friend. Ada beberapa lagu yang barusan aku putar, teman Pro 2, itu adalah lagu dari requestan teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin ini di manapun lah ya, teman Pro 2, ada yang dengerin di mobil, ada yang dengerin juga di rumah. Tadi ada Gita yang request lagu dari Marian Jola featuring Rayi Putra, Jangan judulnya ya. Dia bilang biar berangkat kuliah pagi ini makin semangat. Semangat ya Gita. Kalau menurut aku ada banyak cara sih sebenarnya ya buat bikin hari kita dimulai dengan semangat gitu ya teman-teman. Salah satunya mungkin ya dengan lagu atau dengan makanan atau dengan minuman gitu ya. Tapi akan jauh lebih baik kalau emang semangatnya datang dari dalam diri sendiri gitu ya, penuh rasa syukur dan lain sebagainya. Setuju gak kita? Sepakat gak kita? Sepakat ya. Sepakat dua. Cia. Yeah.

Buat Selin, Selin atau Selin nih bacanya nih ya. Halo bro dua, aku mau request Love You Dating dari Dua Lipa. Beatnya bikin mood naik dan cocok banget buat perjalanan pagi. Semoga Jumat ini secerah playlist.

Nesta, ada Celine. Terakhir nih ya, bukan terakhir sih, tapi ya yang masih kirim karena cuma ada 3 orang pagi ini teman berdua. Aduh sedih banget. Jadi aku masih nunggu buat kamu yang pengen request lagu sambil cerita pagi ini kamu mau kemana, lagi mau ngapain atau lagi apa, boleh langsung drop cerita kamu dan juga requestan lagu kamu di 0811 570 1018. Requestan dari Fadli teman berdua, Sheila on 7. Aku putar satu lagu ini teman berdua buat Fadli dan juga buat kamu tentunya. Semoga kita bisa bikin semuanya menjadi memori baik seperti yang diucapkan atau dinyanyikan.

0: Satu lagu tempat berdua dari Lomba Sihir, dan juga satu lagu tadi yang aku putar dari Shell on Seven, Memori Baik. Lalu disambung dengan Lomba Sihir dengan Sofa, kalau tidak salah tadi teman berdua. Bener ya. Dan ada satu WhatsApp yang kembali muncul teman berdua. Ada dari Nuri, kita sapa terlebih dahulu. Halo Nuri. Halo. Assalamualaikum Anwar. Waalaikumsalam Nuri, apa kabar Nuri? Udah lama banget kayaknya kita gak berkirim pesan gitu ya, bersalam-salam. Masih bisa request lagu enggak? Masih dong. Kan tadi aku masih bilang gitu, aku masih menerima requestan-requestan kamu teman berdua. Tapi memang aku lebih seneng kalau misalnya gak cuma sekedar request gitu ya, aku juga pengen tahu kamu lagi di mana gitu kan, kamu lagi sama siapa, kamu lagi ngapain gitu kan. Tentu senyaman kamu aja gitu ya cerita. Kalau misalnya emang ceritanya kurang nyaman ya gak usah kamu ceritain gitu kan teman berdua. Lagu Selamat Ultah spesial buat Alhaura yang hari ini ultah ke-17. Halo Alhaura, kamu dipanggilnya Al, H, U atau Ura?
1: Ura.
0: Untuk teman berdua juga yang bulan ini ulang tahun, selamat ulang tahun. Mungkin satu lagu dari The Massive kali ya, selamat ulang tahun aku persembahkan untuk Alhaura dan juga teman berdua yang bulan ini ulang tahun. Widih, selamat ulang tahun teman berdua.

0: dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

0: ngambilnya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: sama Pro 2 mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan. Yuk, gabung di English Corner, program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Belajar jadi lebih enjoy, nambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
0: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: English Corner,
0: let's learn English together. Hanya di Pro 2 RRI Pontianak.

Wow, Linkin Park teman Prodo, What I've Done, apa ya, Throwback Hits from 2007 teman Prodo, luar biasa ya. Tiba-tiba aku puterin satu lagu itu, mungkin akan jadi lagu yang mengingatkanmu sama tahun-tahun 2007 gitu lah ya teman Prodo. Kira-kira apa aja yang terjadi, tapi aku gak mau bahas yang lalu-lalu dulu teman Prodo, aku mau membahas masa depan. Enggak sih, sebenarnya aku pengen coba untuk membacakan prediksi

atau perakiraan cuaca hari ini teman Produa ya, untuk Kota Pontianak tanggal 9 Oktober 2026. Halo pagi sih teman Produa, seperti yang sekarang kita rasakan ini suhu ada di antara 30 sampai 33 derajat Celcius, lumayan anget lah ya. Atau mungkin buat sebagian orang ini udah mulai agak menyengat gitu teman Produa. Sementara nanti siang kondisinya kurang lebih sama, cuman agak sedikit beda dari 33 jadi 34 derajat Celcius ya. Panas berawan. Tipikal-tipikal hari Jumat pada umumnya lah ya teman Produa. Gak tau kenapa sih, asli aku mah hampir setiap hari Jumat gitu ya teman Produa, kayak siang tuh rasanya kayak aduh ya ampun panas sekali menurutku. Aku gak tahu nih menurut kamu apakah biasa-biasa aja atau ya sama kayak aku gitu. Sementara sorenya teman Produa ini mulai turun suhunya dari 33 atau 34 jadi 32 sampai paling rendah itu 31 derajat Celcius. Sementara kalau untuk hujan teman Produa, hari ini ada potensi hujan, hujan sedang ya, tapi di sore hari. Aku gak bisa pastiin jamnya jam berapa teman Produa, dan ini pun juga masih prediksi gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata gak hujan, jangan salahin aku. Tapi ada kemungkinan sore hari ini nanti berpotensi hujan teman Produa. Jadi siapin aja peralatan-peralatan, atau kalau perlu kamu harus aktivitas di luar, udahlah bawa mobil sekalian ya.

0: Astaga Ardan, tutup dong kalau batuk. Mana sih etikanya?
1: Aduh maaf Nis, lagian kan cuma batuk biasa.
0: Biasa gimana? Kamu lah udah batuk lebih dari 2 minggu. Tutuplah pakai tisu atau pakai lengan dalam, biar gak nularkan ke orang lain. Kalau udah lebih 2 minggu kayak gitu kan, itu bisa jadi gejala TBC tahu?
1: Ah, berlebihan kamu Nis.
0: Nggak berlebihan Dan, daripada makin parah, mending sekarang kamu periksa ke dokter Gi, atau aku antar deh sekarang. Yuk buruan pakai jaketmu.
1: Iya ampun, yuk berangkat.

that, everybody. That was Who's It Better by Rihanna. And welcome back to the Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2 di Baper Bangun Pagi Energy Ready. Dari jam 6 tadi, teman Pro 2, sampai nanti jam 9. Sementara nanti di jam 9 kita bakal ada tau serba, topik serba ada seperti yang udah selama ini kamu tahu, teman Pro 2. Dan tadi adalah satu lagu yang aku putar spesial buat kamu untuk ngingetin, oh ada nih masih Rihanna namanya, teman Pro 2 ya, dengan lagunya berjudul Who's It Better. Agak menggoda memang pagi-pagi. Tapi nggak ada yang nyangka sih, teman Pro 2, sebenarnya Rihanna yang biasanya kita lihat manggung, terus ada di red carpet gitu kan, atau berkutat di dunia fashion. Nah sekarang malah jadi host live shopping di TikTok. Bukan hal baru sih sebenarnya. Banyak juga kok selebritis-selebritis Indo atau bahkan musisi gitu ya, yang sembari dia melakukan pekerjaan sebagai selebriti, sebagai influencer, tapi juga sebagai house live shopping gitu kan, teman Pro 2. Jadi bukan hal baru juga, cuman untuk nama sebesar Rihanna sih cukup membagongkan juga gitu ya, mengejutkan. Dia turun langsung buat mempromosikan Fenty Beauty, brand kosmetik punyanya dia sendiri, teman Pro 2. Berinteraksi gitu kan sama penonton sekaligus memperkenalkan produk make up yang dijual lewat TikTok Shop. Ini juga sebenarnya nunjukin kalau cara brand berinteraksi dengan konsumennya itu terus berkembang ya, teman Pro 2. Sekarang promosi bukan cuma lewat iklan gitu ya, atau video estetik, atau apa, selebaran-selebaran gitu kan, pamflet-pamflet, tetapi juga lewat obrolan langsung yang rasanya lebih dekat sama penontonnya gitu ya, sama audiensnya, dibanding harus ngiklan gitu ya, teman Pro 2. Sekarang aku pengen tanya nih sama kamu, teman Pro 2 yang lagi dengerin, kira-kira kalau misalnya kamu belanja online, itu kamu tipikal yang tonton dulu live shopnya atau langsung check out aja blind buy?

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

That was end of beginning dari Joe teman Pro 2. Dan kamu masih dengerin Anwar di Toserba kali ini jam 9.12 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Pembahasannya masih sama seperti yang tadi aku lempar. Kamu kalau misalnya beli barang-barang online gitu ya teman Pro 2, kira-kira langsung check out atau kamu lihat dulu gitu ya live shopnya gitu kan, atau mungkin juga review produknya di video-video YouTube gitu kasih teman Pro 2. Menurutku ada tuh beberapa produk yang bisa kita lihat reviewnya terlebih dahulu di YouTube. Tapi ada juga produk yang sebaiknya kita beli langsung tatap muka gitu ya. Kayak dulu pernah aku beli parfum teman Pro 2. Enggak langsung datang ke tokonya, tapi aku beli online. Alhasil ya seperti yang bisa kamu tebak gitu kan teman Pro 2. Kemakan review-review gitu kan. Ah, wanginya segar, wanginya wangi-wangi bunga, wangi-wangi rumput, wangi-wangi kayu, bla bla bla segala macam. Pas aku sniff nyampe di rumah gitu ya, ini mah cuma citrus doang. Tapi kalau beli yang lain gitu ya, beli sepatu tuh bisa tuh cuma lewat online gitu kan. Yang penting kita tahu ukurannya gitu kan. Atau sebenarnya enggak cuma ukuran sih sebenarnya ya teman Pro 2, tapi juga lebarnya juga gitu kan. Jadi perlu kita perhatiin juga sentimeternya gitu kan. Kalau ukuran kita kan biasanya 41, 42, 43, 44 gitu kan. Sementara kalau misalnya di konversi ke sentimeter biasanya ada perbedaan tuh. 41-nya merek A sama 41-nya merek B, 42-nya merek C, 42-nya merek D, beda-beda tuh teman Pro 2. Makanya harus diteliti lebih detail sentimeternya, cuy. Itu sih menurut aku ya. Jadi ada beberapa hal atau produk yang harus aku beli langsung di store, ada juga yang bisa lewat online. Kalau versi kamu kira-kira apa teman Pro 2, masih aku tungguin di 0811-570-1018 atau bisa juga DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

ngobrolin soal belanja online gitu ya teman-teman berdua. Banyak orang di luaran sana, termasuk juga kita berdua, yang kalau misalnya pengen check out satu barang, memang terlebih dahulu lihat reviewnya gitu kan. Kayak di review-review di, bahkan di platform yang langsung aja aku sebut gitu ya teman-teman, Shopee atau TikTok, Tokopedia gitu. Emang mereka kadang-kadang tuh ada video di awal yang memperjelas atau menerangkan produknya gitu kan. Tapi apakah ketika kita melihat reviewnya dengan bentuk video atau bahkan juga mungkin foto gitu ya teman-teman berdua, pas datang produknya ke rumah sama dengan yang ada di foto atau di video? Kadang enggak juga cuy. Kalau misalnya kamu beli di Shopee atau di Tokopedia, mungkin secara barang aman lah. Aku yakin pasti nyampe itu barang, walaupun kadang ada yang nyasar ke rumah orang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu belinya di Instagram, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan gitu kan, termasuk komentar yang dimatiin sama sellernya. Nah, itu salah satu tanda kalau emang gak terpercaya gitu kan. Jadi kalau misalnya aku nih teman kedua, beberapa hari terakhir sering belanja online, dan kadang barang yang aku pengen beli itu tidak tersedia di marketplace oranye dan marketplace hijau gitu kan teman kedua, atau marketplace berwarna hitam. If you know what I mean gitu kan teman kedua, marketplace berwarna hitam yang depannya Z. Nah, gak cuma itu, tapi aku juga beli di Instagram, pernah dulu di marketplace-nya Facebook, tapi itu jarang banget lah, udah gak pernah lagi bahkan sekarang. Kalau emang barangnya udah gak ada di Instagram, gak ada di oranye juga, gak ada di hijau dan di putih juga gak ada, biasanya aku langsung ke marketplace-nya Facebook, walaupun agak dakdikduk der ya teman berdua. Aku gak menyarankan sih marketplace Facebook, kecuali COD lah ya teman berdua. Nah, kalau di Instagram, biasanya aku akan cek highlight story-nya, terus juga komentarnya, apakah dimatiin ataukah tidak. Kalau misalnya nggak dimatiin komentarnya, aku baca tuh satu-satu. Kalau misalnya ada yang bilang, ini barangnya fake, ini barangnya nggak ori, udah, tinggalin aja, udah. Apalagi kalau misalnya komentarnya dimatiin sama sellernya, udah, nggak perlu kamu mengikuti hawa nafsumu untuk tetap beli barang itu. Saranku cari seller yang lain atau cari produk yang lain teman produk, daripada nanti produknya nggak datang atau datang tapi nggak ori. Ekspektasinya dapat produk yang murah, dapat produk yang ori, pas datang sampai di rumah fake. Aduh.

masih dengerin Anwar dan Fabua di 101,8 FM. Satu lagu dari Shovel Zone with the Giver. And I wanna say thank you for you teman Fabua buat yang udah nemenin aku siaran dari tadi pagi jam 6 sampai sekarang hampir jam 10. Enggak sih, masih setengah 10 ya teman Fabua. Jangan lupa teman Fabua nanti di jam 10 bakalan ada request time lagu Indonesia. Terus jam 11 bakalan ada request time lagu internasional. Kamu boleh request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya di 0811-570-1018 atau DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital bareng sama penyiar selanjutnya, karena sekarang aku harus pamit undur diri. Satu lagu untuk mengakhiri perjumpaan kita pagi hari ini teman Pro2 ada dari The Kid Leroy with All I Want Is You.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hai, kami Rumah Sakit. Dengarkan selalu RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Semoga pagi hari kamu dalam keadaan baik-baik saja. Dan di pagi hari ini teman-teman radio ya, Erna masih akan menemani kamu dan tentunya bersama dengan Cici. Hai Cici. Aduh, gimana Cici kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik banget sih.
0: Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya semuanya ya. Dan Cici, hari ini kita udah masuk di Request Time Indonesia.
1: Halo.
0: Gimana? Hey. Udah ada belum nih yang request-request ya teman-teman radio ya?
1: Aku cek dulu kali ya WhatsApp-nya ya.
0: Boleh, ada siapa nih?
1: Okay, untuk yang pertama itu ada dari... Hai kakak, aku Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya ya kakak, makasih banyak. Okay, kak Minace, aku keep ya lagunya. Okay, next, selanjutnya itu ada dari Fanny. Di sini dia mau request lagunya Hai Fini, Erna. Judulnya Tersenyum Untuk Siapa. Oke, aku cari lagi ya di WhatsApp. Next, di sini juga ada dari Rafika mau request lagunya Adera dong, Lebih Indah. Oke, beberapa aku keep dulu ya lagunya. Dan buat teman Pro 2 nih yang baru masuk, yang baru bergabung di pagi hari ini di Request Time Lagu Indonesia, kalian boleh langsung request aja lewat WhatsApp kita di 0811570 1018, atau bisa juga lewat Instagram kita di @pro2pnk atau aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa juga nih, sebut judulnya apa dan nama penyanyi siapa, karena kita nggak tahu ya sebelumnya udah pernah di request atau mungkin ada lagu favorit kalian juga. Tetap di 101,8 Pro 2 Pontianak,
0: teman terbaik kamu.

0: jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
1: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
0: English Corner,
1: let's learn English together.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya TS. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya nggak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

minuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sonhorek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, tadi udah aku puterin lagu-lagu requestan kalian. Dan aku bakal cek lagi ya requestan dari WhatsApp. Dan sebelum itu buat teman Pro 2 yang mau request, itu bisa lewat WhatsApp di 0811570 1018, atau bisa juga lewat Instagramnya @pro2pnk, atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Nah kali ini aku bakal buka dulu ya WhatsAppnya. Di sini ada requestan dari Mas Theo nih. Halo, santai siang ini, Mas Theo dari Magelang. Mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Terima kasih. Terima kasih kembali ya Mas Theo. Dan ada juga Rudi Tanjung Saleh yang juga mau minta requestnya lagu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Oke, aku akan keep ya dua-dua lagu ini. Next, di sini juga ada Mariam. Assalamualaikum Erna, nih Kak Mariam di Suret. Putaran lagu Tulus yang Teh Hijau aja. Salam buat pendengar Pro 2 di mana saja yang lagi mendengarkan. Terima kasih Kak Erna dan selamat bertugas. Oke, aku cari lagi ya. Di sini ada Takia. Aku mau request dong Kak lagunya Yuvi Widianto, Semenjak Ada Dirimu. Oke, aku keep ya semua lagu-lagunya ini. Lagunya asik banget nih buat diputerin pada pagi hari ini. Nah, balik lagi aku bilang kalau mau yang baru bergabung itu kalian boleh request melalui WhatsApp di 0811570 1018, atau bisa juga lewat Instagramnya @pro2pnk atau aplikasi RRI Digital. Nah buat teman Pro 2, aku bakal puterin lagunya satu persatu. Ini dia, Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepet kaya ya?
1: Mas, mau cepet kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang nggak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya. Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh,
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke Ham.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Oke, lah teman Pro 2. Tadi kita udah dengerin berbagai lagu Indonesia favorit pilihan kamu. Makasih ya buat kamu yang udah ikutan request dan nemenin Cici nih sampai sekarang. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke lagu-lagu mancanegara. Dan buat kamu yang punya lagu favorit dari penyanyi luar, langsung aja kirim requestnya. Siapa tahu lagu pilihan kamu jadi lagu berikutnya nih buat aku puterin. Tetap stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
2: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
1: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
2: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
1: Iya. Lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
2: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Teman Pro 2 balik lagi nih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tadi kita udah dengerin berbagai lagu Indonesia di request time-nya lagu Indonesia. Sekarang waktunya Cici bergeser untuk nemenin kamu lagi lewat request time mancanegara dari jam 11 hingga jam 12 ke depan. Buat kamu yang punya lagu favorit dari musisi luar negeri dan pengen lagunya aku puterin nih, langsung aja kirim requestan kamu biar kita bisa nikmatin lagu-lagunya barengan lah ya. Nah, untuk kamu yang mau request lagu mancanegara di siang hari ini, boleh langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811570 1018, atau teman Pro 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pro2pnk atau melalui aplikasi RRI Digital. Nah, buat teman Pro 2 yang mau request lagu mancanegara, langsung aja ya kirim judulnya sama penyanyinya siapa aja nih. Karena kalau ternyata lagunya udah sempat kita puterin sebelumnya atau belum ada di playlist, tinggal siapin aja nih pilihan lagu favorit kalian yang berikutnya. Pokoknya jangan bingung lah ya mau request lagu apa, tinggal kirim aja dan aku bakal puterin lagu favorit kalian satu per satu. Oke, aku akan cek dulu WhatsApp requestan WhatsApp kita pada siang hari ini. Oke, di sini ada Kak Caca. Halo Kak Caca, aku mau request lagunya Charlie Puth dong, Change. Oke, aku keep ya. Next, aku bakal bacain request WhatsApp yang kali ini. Di sini, halo Kakak, aku mau request lagunya Love, Mean It. Oke, boleh. Aku salam dong buat someone, semoga bisa lebih dewasa dan makin baik dalam komunikasinya. Oh, oke. Okay. Lagunya buat dia ya, Kak. Oke, next aku bakal cari lagi ya requestan WhatsApp kita siang hari ini. Oke, di sini ada Albert. Aku mau request dong lagunya The Weeknd, Starboy. Wow, boleh ya, boleh. Aku keep ya beberapa lagu ini dan aku bakal puterin lagunya satu-satu. Dan buat kalian yang baru bergabung nih di Pro 2 hari ini, jangan lupa untuk request di WhatsApp kita seperti biasa di 0811570 1018, atau teman Pro 2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pro2pnk atau melalui aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, aku bakal puterin lagu kalian satu per satu, tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Hai Tomato 2,
1: waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat.
0: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
1: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka, hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

0: teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Sudahkah kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Teman Pro 2 balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tadi aku udah keep ya semua aku udah puterin requestan kalian lewat WhatsApp. Dan kali ini aku juga bakal puterin lagi nih lagu favorit kalian. Dan jangan lupa juga buat kamu yang mau request lagu mancanegara di siang hari ini nih, buat nemenin aktivitas kalian ya, boleh aja langsung bergabung di WhatsApp kita seperti biasa di 0811570010018. Atau teman Produ juga bisa bergabung lewat Instagram kita di @produ2pnk dan aplikasi RRI Digital. Jangan lupa juga buat request kirim judul lagu, kirim judulnya apa dan sama penyanyinya siapa aja. Karena ternyata kalau misalnya lagunya udah sempat kita puterin nih sebelumnya dan atau belum ada di playlist kita, tinggal kalian siapin aja requestan atau pilihan lagu favorit kalian berikutnya ya, teman Pro 2. Dan kali ini aku bakal cek dulu nih di WhatsApp. Ada Regita yang mau request lagunya Lauf. Halo Kak, aku mau request lagunya Lauf nih, yang judulnya I Like Me Better. Salam buat teman aku. Terima kasih. Next, aku bakal cari lagi ya. Kayak di sini udah ada Kak Caca. Aku mau requestnya lagu Bruno Mars, Risk It All. Boleh. Asik-asik banget ya lagu yang mau diputerin hari ini. Aku bakal cari lagi, di sini udah ada Kak Cynthia yang mau request lagunya Maroon 5 nih, This Love. Oke. Beberapa lagu udah aku keep ya dari WhatsApp kita tentunya. Dan yang baru aja bergabung, yang belum diputerin nih lagu favorit kalian, bisa aja bergabung di WhatsApp kita untuk minta di request ya lagu favorit kalian untuk diputerin di siang hari ini. Jangan lupa ya bergabung di WhatsApp kita di 0811570010018. Atau teman Pro 2 juga bisa nih bergabung melalui Instagram kita di @pro2pnk atau aplikasi RRI Digital. Oke teman Pro 2, aku akan puterin lagunya satu persatu, dimulai dari Like Me Better, Lauf. Ini dia.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener, pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Astaga Ardan, tutup dong kalau batuk. Mana sih etikanya?
1: Aduh, maaf Nis. Lagian kan cuma batuk biasa.
0: Biasa gimana? Kamu lah udah batuk lebih dari 2 minggu. Tutuplah pakai tisu atau pakai lengan dalam biar enggak nularkan ke orang lain. Kalau udah lebih 2 minggu kayak gitu kan itu bisa jadi gejala TBC tahu.
1: Ah, berlebihan kamu Nis.
0: Enggak berlebihan Dan, daripada makin parah mending sekarang kamu periksa ke dokter Gi atau aku antar deh sekarang. Yuk buruan pakai jaketmu.
1: Iya ampun, yuk berangkat.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pmk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Gak terasa banget kita udah sampai di penghujung request time lagu Indonesia dan mancanegara nih bareng Cici dari jam 10 sampai jam 12 siang tadi. Makasih juga buat kamu yang udah request lagu-lagu Indonesia dan mancanegara, dan tetap stay tune, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini Cici bakal nemenin kamu lagi di santai siang, dan pastinya kita bakal ngobrolin soal informasi yang unik dan menarik nih tentunya yang bakal aku bagiin buat temen Pro 2. Nah, kita bakal ngobrolin kuliner juga di siang hari ini, dan pastinya dengan informasi yang menarik dan bikin kamu penasaran ya buat temen pendengar Pro 2. Nah, jadi tetap stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya. Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh eh.
1: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman Ham, mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke Ham.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val, coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Eh, Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya enggak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Selamat siang teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kamu yang lagi beraktivitas tetap semangat ya, dan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, di siang ini Cici bakal nemenin kamu dalam program Santai Siang. Dan dilihat kalau cuaca lagi panas begini nih, siapa sih yang gak langsung kepikiran sama namanya makanan atau minuman sesuatu yang rasanya tuh dingin dan menyegarkan, ya gak sih teman Pro 2? Apalagi kalau rasanya tuh ada manis. Nah, itu pasti susah banget gak sih buat ditolak? Apalagi kalau bukan es pisang ijo. Nah, es pisang ijo ini kuliner khas Makassar yang memadukan pisang berbalut adonan hijau dengan bubur sumsum, sirup merah, dan es yang menyegarkan. Nah, es pisang ijo ini merupakan salah satu kuliner khas Makassar yang dikenal dengan perpaduan rasanya yang manis, gurih, dan seger. Nah, kalau dilihat nih ya teman Pro 2,

lihat minuman dengan tampilan yang cantik dan menggoda kayak gini tuh kayak wah, kayaknya ujung-ujungnya aku bakal pesen lagi deh 2 mangkuk. Oke, dan teman Pro 2, kalau kalian kepo dengan ataupun penasaran dengan informasi lebih lanjut, kalian bisa lansir langsung dengan website di rri.co.id. Dan sekarang kita juga udah kenalan nih sama pisang es ijo. Jangan kemana-mana, aku bakal bahas lebih dekat nih dari bahan-bahan ataupun perpaduan rasa dari es pisang ijo ini sendiri. Tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, eh datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan

Balik lagi nih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan dengan aku Cici yang bakal nemenin santai siang kamu hari ini. Nah tadi kita udah kenalan ya teman Pro 2 dengan es pisang ijo. Nah sekarang kita kupas sedikit lebih detail. Apa sih yang bikin kuliner khas Makassar ini tuh menggiurkan, menggoda banget rasanya? Bukan karena cuman tampilannya yang cantik, tapi es pisang ijo ini juga punya perpaduan rasa yang manis, gurih, dan segar itu disajikan dalam satu mangkuk, teman Pro 2. Nah, daya tarik dari es pisang ijo ini itu ada pada perpaduan bahan-bahannya. Itu dimulai dari adonan hijaunya, bubur sumsum yang lembut dan gurih, lalu ada sirup merahnya yang manis, serta tambahan es yang bikin sensasi segarnya tuh makin terasa. Nah, kombinasi inilah yang membuat setiap suapan tuh punya rasa dan tekstur yang cukup berbeda-beda loh, teman Pro 2. Gak heran kalau kuliner asal Makassar, Sulawesi Selatan ini tuh dikenal di berbagai daerah dan sering jadi pilihan takjil nih juga buat di Ramadan. Tapi es pisang hijau ini juga gak harus nunggu Ramadan loh buat dinikmatin. Tapi di cuaca panas terik kayak gini tuh juga bisa juga kita cari ya buat dijadiin cemilan manis. Nah kuliner ini tuh juga cocok buat dijadiin teman santai kita di siang hari ini. Nah teman Pro 2, kamu nih tim yang langsung aduk semua bahannya sampai tercampur rata, atau tim yang makan si pisangnya itu dulu baru nikmatin bubur sumsumnya ataupun sirupnya nih? Apapun timnya, tetap hati-hati ya, karena niatnya kita mau menikmati pelan-pelan, tahu-taunya mangkuknya udah kosong aja nih. Nah, ternyata keunikan es pisang ijo ini tuh bukan cuman dari warnanya yang menarik ya, teman Pro 2. Jadi dari perpaduan rasa dan yang lainnya tuh itu yang buat kita tertarik buat mencoba lagi. Nah, teman Pro 2, kita jadi tahu kan kalau es pisang ijo itu tuh ternyata salah satu kekayaan kuliner Nusantara yang punya ciri khas dari bahan, tampilan, sampai cita rasanya. Nah, jadi teman Pro 2, kalau nanti cuaca lagi panas dan sekarang juga nih ya, kamu bingung nih mau cari daftar cemilan apa ya buat aku makan gitu kan, es pisang ijo ini bisa menjadi salah satu daftar pilihan kalian. Siapa tahu awalnya cuman penasaran, akhirnya malah jadi menu favorit. Nah, buat kamu yang mau tahu informasi lebih lengkapnya, kamu bisa langsung kunjungi rri.co.id ya. Dan jangan kemana-mana, masih tetap di Pro 2, tetap bareng aku di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Oke, teman Pro 2, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, masih barengan dengan aku Cici, dan itu tadi obrolan kita tentang kuliner es pisang ijo khas Makassar nih, teman Pro 2. Semoga ini bisa menjadi informasi terbaik ya buat kamu, juga bisa menambah wawasan tentang kuliner Nusantara. Dan terima kasih sudah menemani Cici. Jangan kemana-mana dulu, karena masih ada obrolan menarik dan seru lainnya yang bakal siap menemani siang kamu pada hari ini. Tetap semangat beraktivitas dan terus stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Jepang adalah negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Tidak heran, banyak sekali penduduknya yang berusia 100 tahun, bahkan lebih. Mereka yang berusia 100 tahun disebut centenarian, sedangkan yang mencapai usia 110 tahun atau lebih dikenal sebagai super centenarian. Fenomena menarik ini diulas tuntas dalam buku Self-Improvement berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Dalam bahasa Jepang, Ikigai punya banyak arti. Di antaranya, apa yang kita sukai, apa yang dibutuhkan dunia, atau apa yang bisa kita hasilkan dengan kemahiran kita. Ikigai sendiri adalah gabungan dari dua kata. Iki, yang artinya kehidupan, dan gai, yang berarti berharga. Filosofi ini sudah lama dianut masyarakat Jepang. Tujuannya adalah memberikan arah hidup yang diiringi kesehatan fisik dan mental, sehingga kita bisa hidup lebih lama. Melalui buku ini, kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan fisik dan mental secara seimbang, agar kita bisa menikmati hidup yang panjang dan penuh makna.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no!
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya lemeh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna, merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simpel tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Kalau kita scroll TikTok atau Reels, rasanya cuma sebentar. Taunya sudah sejam. Seru sih, tapi terkadang kita nggak sadar. Algoritma tuh pinter ngatur apa yang kita lihat. Biar kita makin betah scroll sampai buat kita lupa waktu. Nah, di sini nih pentingnya literasi digital. Bukan cuma soal ngerti teknologi, tapi juga wajib ngerti batasannya, teman Pro 2. Intinya kita yang kendaliin handphone, bukan handphone yang kendaliin kita. Waktu itu berharga, scroll boleh aja, asal bijaksana.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Balik lagi nih teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan dengan aku Cici. Nah, tadi kita udah ngobrolin nih berbagai hal seputar kuliner dan yang pastinya menarik buat kamu ketahui. Nah, sekarang kita beralih ke informasi yang gak kalah menariknya nih teman Pro 2. Khususnya buat kamu yang suka mengikuti dunia perfilman Indonesia. Nah, kali ini Cici bakal bagiin informasi tentang sebuah film yang mengangkat cerita soal hubungan, perasaan, dan perjuangan seseorang untuk bangkit dari rasa sakit. Nah, judulnya itu Beautiful Pain. Dan kalau diartikan secara sederhana itu, Beautiful Pain ini tuh punya makna rasa sakit yang indah lah ya. Nah, kedengarannya tuh agak bertolak belakang, tapi ini tuh kalau udah dibicarakan soal rasa sakit ya teman Pro 2, pasti kita tuh pengennya kayak cepet sembuh, karena ini kan suatu hal yang bikin kita sakit ya, bikin kita terluka. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 berpikir kalau misalnya nih pengalaman kamu yang menyakitkan, dari itu tuh justru bisa buat kita belajar banyak hal lah ya tentang diri kita sendiri, termasuk soal hubungan, tentang kapan kita harus bertahan dan kapan waktunya kita harus memilih diri kita sendiri. Nah, hal seperti ini yang menarik untuk dibahas, dan apalagi buat kamu yang suka banget nih dengan film genre ceritanya emosional dan dekat banget dengan kehidupan sehari-hari, boleh aja nih dengerin Pro 2 di siang hari ini. Nah, penasaran kan seperti apa kisah yang diangkat dari film Beautiful Pain ini? Kita bakal bahas lebih lanjut dan tetap bareng Cici di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Benar tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro2 FM RRI Pontianak, teman-teman.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya.
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Teman 22, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur.

0: Sobra 2 mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan. Yuk, gabung di English Corner, program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
0: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: English Corner, let's learn English together.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
3: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
2: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
3: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
2: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
3: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
2: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu, aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
3: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
2: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
4: Terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Jajang, Chainir Nur, dan ada juga nih Nikita Mirzani, Siti Fauzia, Anantia Kirana, dan Evano Zean Alparezi yang ikut meramaikan jajarannya pemain. Nah, sementara itu film ini tuh diproduser oleh Hanung Bramantyo, Nikita Mirzani, dan Hesti Prawaningrum. Wah, dari jajaran pemainnya aja udah bikin penasaran ya teman Pro 2. Apalagi judulnya itu Beautiful Pain, yang kalau diartikan secara sederhana itu berarti rasa sakit yang indah. Kedengarannya memang agak bertolak belakang ya, kok bisa sih rasa sakit tuh dibilang indah gitu kan. Nah, disinilah yang bikin ceritanya itu tuh menarik untuk kita ikuti. Nah, soalnya dalam sebuah hubungan itu kan gak semua hal tuh harus berjalan sesuai dengan harapan kita ya teman Pro 2. Ada kalanya kita merasa bahagia banget sama seseorang, tapi ada juga nih momen ketika hubungan itu tuh justru bikin kita tuh capek banget secara emosional. Nah, buat teman Pro 2 yang suka film drama dengan cerita yang deket banget sama kehidupan sehari-hari kita, yang relate banget sama kamu, film ini tuh bisa jadi salah satu judul yang menarik nih buat masuk ke daftar list tontonan. Tapi tentu saja rasa penasaran paling seru ini tuh muncul saat kita tuh udah mulai mengikuti cerita dan melihat bagaimana sih para tokohnya tuh menghadapi masalah yang mereka alami. Nah, terus sebenarnya seperti apa sih perjuangan tokoh perempuan dalam film Beautiful Pain ini, dan bagaimana konflik yang dihadapinya bisa membawa cerita ini tuh ke arah yang lebih gak terduga. Nah, penasaran banget ya teman Pro 2. Ini bakal kita bahas selanjutnya, jadi tetap bareng Cici di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM.

Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng dengan Cici dan kita bakal lanjut lagi nih obrolan kita tentang film Beautiful Pain. Nah, tadi kita udah kenalan kan sama jajaran pemainnya dan sedikit membahas cerita yang cukup diangkat lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin kita makin penasaran nih teman Pro 2, yaitu konflik yang harus dihadapi oleh tokoh perempuannya. Nah, kalau biasanya kita nonton film romantis itu kita berharap pasangan di dalamnya tuh bisa hidup bahagia bersama. Nah, kali ini ceritanya mengajak kita melihat sisi hubungan yang gak selalu indah lah ya kelihatannya. Karena kenyataannya sendiri, sebuah hubungan itu gak cuman soal rasa sayang, perhatian, atau momen manis bareng pasangan. Ada juga masalah yang terkadang tuh bikin seseorang harus berjuang cukup keras untuk mempertahankan dirinya sendiri. Nah, relate gak sih buat kita anak muda zaman sekarang yang teman Pro 2? Dah, coba deh teman Pro 2 bayangin, ketika kita udah memberikan nih banyak hal buat seseorang, tapi di saat yang sama justru kita merasa kehilangan diri kita sendiri juga gitu kan. Jadi kayak bingung gitu mau bertahan, rasanya capek, lelah. Tapi buat melangkah pergi tuh juga gak semuanya mudah gitu. Dilema kayak gini tuh mungkin terdengar cukup familiar lah ya buat sebagian orang, bahkan mungkin aku. Nah, hal-hal seperti ini tuh yang bikin kisah drama tentang hubungan itu tuh terasa lebih dekat gitu dengan kehidupan nyata kita. Jadi gak cuman mengikuti jalan ceritanya, tetapi tuh ini juga bisa melihat bagaimana sih seorang perempuan saat menghadapi situasi sulit itu bisa mengambil keputusan dan berusaha untuk menemukan kembali nih kekuatan di dalam dirinya. Yang menarik nih teman Pro 2, perjuangan ini untuk bangkit tuh gak selalu berarti kita harus melupakan masa lalu atau berpura baik-baik aja ya. Karena kadang banyak anak muda yang kayak ya udahlah kita lupain, kita baik-baik aja. Padahal itu tuh sulit banget. Dan kadang langkah pertama itu tuh, itu susah gitu. Kita buat sadar bahwa kita juga berhak buat bahagia, kita berhak buat dihargai dan punya kehidupan yang lebih baik. Jadi buat teman Pro 2 yang suka film dengan konflik emosional dan cerita yang bisa bikin kita ikut terbawa suasana seperti Beautiful Pain ini tuh wajib banget enggak sih buat dilirik. Jadi siapa tahu setelah menontonnya gitu kan, ada hal-hal yang bikin kita, oh kita sadar kalau misalnya sebuah hubungan tuh tidak dilihat dari sudut pandang yang berbeda aja. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana. Habis ini kita bakal lanjut informasi lagi dan pokoknya tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Dengerin Radio Pontianak.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya.

Balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa kita udah sampai di penghujung kebersamaan kita di siang hari ini. Makasih buat kamu yang udah nemenin Cici dari request time lagu Indonesia dan mancanegara sampai lanjut lagi ke santai siang. Tadi kita udah ngobrolin berbagai hal juga, mulai dari kuliner sampai yang bikin ngiler, sampai juga informasi hiburan tentang film Beautiful Pain yang mengajak kita buat melihat sisi lain dari perjuangan untuk menghadapi sebuah hubungan yang menyakitkan. Nah, buat teman Pro 2 yang penasaran nih sama cerita lengkapnya, film Beautiful Pain ini bakal tayang di 22 Oktober 2026 mendatang. Jadi jangan lupa catat tanggalnya dan ajak teman ataupun orang tersayang kalian buat nonton bareng di bioskop terdekat kamu. Semoga lagu-lagu dan informasi yang hadir hari ini bisa nemenin aktivitas kamu sekaligus menambah hal yang menarik buat teman Pro 2 ya. Dan habis ini bakal ada Noval yang akan mengisi siaran pada sore hari ini. Cici pamit dulu, tetap semangat untuk lanjutkan aktivitas, jangan lupa jaga kesehatan dan semoga hari kamu menyenangkan. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya, Cici pamit undur diri dan tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

0: Oh, Dul. Kau tak lapar ke? Yoklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, janganlah. Jadi cemana lah nih? Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas.

0: Rumah Pradua? Mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk, gabung di English Corner, program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
0: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: English Corner,
0: let's learn English together. Hanya di Pro 2 RRI Pontianak.

Samantara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Ah, selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive thru museum. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
3: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
2: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
3: Tapi apa Dul?
2: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
3: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
2: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
3: Wih mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
2: Wih jelas lah Abdul nih.

Tek Rumah Kaca di sore hari ini bareng Nopal sampai di jam 8 malam nanti, yang bakal nemenin ruang dengar kamu teman Pro 2. Buat teman-teman yang pengen bergabung di sore hari ini, langsung aja ke nomor 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Pokoknya enjoy sore-sore kayak gini, menikmati waktu untuk besok di weekend ya. Yang udah punya planning, ya udah gasin aja sih. Bareng Nopal sampai di jam 8 malam nanti.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

Pony, dengan akankah dia di sore hari ini yang masih barengan Opal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung langsung aja ke 08115701018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga RRI Digital aplikasi teman Pro 2. Pokoknya di sore ini kita enjoy buat yang udah punya planning untuk di weekend besok bareng pacar, bareng keluarga, bareng temen, bareng bestinya, atau bahkan reunian. Karena biasanya kalau udah masuk di Jumat itu tuh kita udah punya banyak planning yang bakal kita lakuin di weekend gitu, mumpung libur ya kan. Hari ini kita bakal bahas seberapa penting sebenarnya relasi dan juga wawasan, terutama untuk anak-anak muda gitu. Aku tuh salah satu orang yang menganut, yang percaya dengan prinsip kalau satu musuh kebanyakan, 1000 teman itu malah terlalu dikit gitu. Jadi semakin banyak teman kita, semakin banyak relasi kita, semakin luas wawasan kita, ya rezeki kita makin gede sih gitu. Bukan banyak anak banyak rezeki, tapi banyak kawan banyak rezeki. Setuju kan tuh teman Bro 2? Pokoknya panjang banget yang bakal kita obrolin sampai di jam 8 malam nanti. Yang pasti nanti Nopal juga bakal sisihkan untuk informasi-informasi cuaca dan juga arus lalu lintas yang ada di kota Pontianak. Buat teman-teman juga boleh tuh bagi-bagi gitu kan. Tapi sebelum ngobrol lebih lanjut, aku pengen tanya gimana masuk ke bulan Oktober? Vibe-nya gimana tuh? Atau stres kah? Atau emang happy banget karena 2026 udah mau usai gitu? Karena banyak orang-orang yang mungkin wishlistnya tuh belum kekejar, otomatis ya ngerasa gagal gitu kan. Tenang, gak sendirian. Kamu tuh bukan orang yang gak nyelesain wishlist sendirian gitu. Banyak orang-orang yang mungkin ya wishlistnya juga gak bakal kekejar di tahun ini gitu kan, karena terlalu banyak menunda-nunda, terutama buat para genzi-genzi gitu. Jadi kamu tuh pernah gak sih mikir sebenarnya apa yang bikin seseorang punya masa depan yang sangat bagus gitu? Apakah harus punya nilai akademik yang tinggi? Apakah harus punya banyak uang? Kalau banyak uang sih pasti kayaknya ya. Harus punya skill yang keren atau harus punya privilege dari keluarga? Jujur, kalau kita mah merintis gitu, nggak menggunakan privilege keluarga. Bukan menyalahkan orang yang punya privilege, tapi itu adalah salah satu rezeki lah ya. Rezeki ketika punya orang tua kaya, orang tua yang banyak duit. Terus balik lagi ke kita, bagaimana cara mengelola itu agar tetap berjalan. Misalnya contoh bisnis nih, bapaknya punya apa ya, toko bangunan misalnya kan. Kalau kita emang nggak pandai memanage, ya udah bakal kacau juga gitu. Ngomong tentang relasi, relasi itu tentang siapa orang yang kita kenal dan bagaimana kita membangun hubungan baik dengan mereka. Sementara wawasan adalah seberapa luas kita memahami dunia di sekitar kita. Bener, makin banyak relasi, makin banyak wawasan kita, makin luas wawasan kita tuh makin terbuka aja tuh pola pikir. Contoh misalnya nih ya, waktu zaman-zaman sekolah dulu ya pasti satu angkatan tuh rame dong muridnya, dan kita gak kenal semua gitu. Tapi kalau dari awal kita akrab, kita murah senyum, terus kita emang yang mudah adaptasi sama orang, ketika lulus sekolah itu tuh jadi satu hal yang menurut aku udah ada pondasinya gitu loh. Misalnya nih kamu lagi belanja gitu kan, belanja nih lupa bawa duit gitu. Ketika ada teman kamu yang satu sekolah tapi gak akrab-akrab banget gitu, tapi kenal, tapi karena kamu tuh murah senyum gitu, ya mau gak mau ya minta bantu dong pastinya. Gak mungkin dong kita belanja nih ambil duit dulu di rumah. Kalau rumahnya deket gak apa-apa, tapi kalau rumahnya jauh gimana? Tapi enjoy sih teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang punya saran ataupun tips yang pengen bergabung di obrolan kita di malam hari ini, di sore hari ini, langsung aja ke 08115701018 atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu yang udah bergabung di TikTok kita ya. Buat teman-teman juga bisa menyaksikan siaran ini di TikToknya Pro 2 Pontianak. Ada Bang Robi, terus ada Bleb Hegor, terus ada Minor Bird Mayor nih, ada Santai Bro, ini salah satu pendengar lama juga gitu. Temanya tentang apa hari ini, Kak? Seberapa penting relasi dan juga wawasan kita, terutama untuk anak-anak muda, biar kalau menggapai masa depan tuh jalannya udah bukan udah ada sih, jalannya mudah aja, nggak mudah juga.
ada yang nuntun lah gitu. Oke, sebelum pembahasan kita di sore hari ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. This is Sore dengan

singkatnya yang kalau kita puterin kapanpun tuh selalu everlasting gitu di kuping kita. Buat para Sila geng, kita berdoa mudah-mudahan Sila Lonely pun bisa main di Pontianak ya tahun ini atau tahun depan deh. Pokoknya enjoy di sore hari ini buat teman-teman yang bergabung di TikTok kita, di WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. Aku pengen sapa-sapa dulu nih. Ada Bang Obet, Bang, putarkan lagu-lagu yang enjoy untuk di toko katanya. Siap, siap, siap. Ada Bang Abai juga yang katanya lagi patah hati. Waduh, gimana sih, Bang? Kok laki-laki patah hati terus nih? Terus ada yang request lagunya Noah Separuh Aku. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung di sore hari ini, langsung aja ke 08 1157 01 018, atau bisa DM Instagram kita @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Yang pengen gabung via telepon boleh tuh, kita bakal ngobrol panjang di sore hari ini.

Hidup terlalu singkat tanpa mencoba cintaku, kalau kata Pak Duta. Waduh, tapi emang iya sih. Kalau emang gak pernah mencoba dengan yang namanya cinta, kayaknya hidup tuh singkat-singkat aja gitu kan. Tapi sore hari ini kita gak ngobrol terlalu dalam seputar cinta-cintaan. Kita ngobrol seputar relasi dan juga wawasan untuk masa depan. Penting sih ini, obrolnya ringan tapi tuh penting banget untuk kita para Gen Z terutama gitu. Relasi itu bukan cuman soal punya teman banyak. Nah, ini penting teman berdua. Kalau dengar kata relasi, yang pertama muncul di pikiran kamu tuh apa sih sebenarnya? Kenalan sama orang tuh penting, punya teman di mana-mana tuh penting, ada punya koneksi yang bisa membantu kita mendapatkan pekerjaan tuh sangat-sangat penting. Nah, sebenarnya relasi itu jauh lebih luas daripada sekedar kenal banyak orang. Relasi itu hal yang emang benar-benar jadi pondasi utama dalam hidup kita gitu. Tentang membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, saling mendukung, dan juga membuka kesempatan untuk belajar satu sama lain. Kita mungkin punya teman yang jago desain, teman yang pintar berbicara di depan umum, teman yang punya pengalaman bisnis yang keren gitu, atau teman-teman yang aktif di komunitas sosial. Dari mereka kita bisa mendapatkan perspektif baru yang mungkin belum pernah terpikirkan tuh sebelumnya gitu. Bayangin aja nih, kalau kita hanya berteman sama orang-orang yang punya kebiasaan, pemikiran, dan pengalaman yang sama persis sama kita, bisa jadi sudut pandang kita juga akan terus berada di situ-situ aja. Setuju gak sih teman-teman berdua? Nah, makanya tuh penting buat kita memperluas lingkungan pertemanan. Bukan berarti teman lama ditinggalkan, bukan. Justru kita tetap bisa menjaga pertemanan yang sudah ada sambil membuka ruang untuk mengenal orang-orang baru. Aku ada cerita sedikit ya. Jadi ketika aku sekolah, aku tuh punya teman kelas yang jumlahnya gak terlalu banyak, 7-8 orang gitu. Karena aku juga aktif ya di luar gitu kan. Maksudnya aktif ya banyak teman lah. Aku satuin tuh kumpulan si A, aku satuin sama kumpulan B. Nah hasilnya sampai sekarang tuh mereka masih nongkrong bareng, bahkan berbagi rejeki, ngasih relasi, ngasih lowongan kerja. Jadi kayak mengkoneksikan satu community ke community lainnya, itu tuh penting banget dan dampaknya besar banget teman pro 2. Ada yang punya pengalaman sama enggak sih? Oke, kalau kayak gitu ada beberapa requestan yang mau lewat di ruang dengar kita. Lagunya Bang Abai untuk yang lagi patah hati katanya. Ada Noah, hidup untukmu mati tanpamu. Lanjut ada yang request Noah juga dengan separuh aku. Mari kita sama-sama mendengarkan lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. This is Noah, hidup untukmu mati tanpamu.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Samuel Cipta dengan senja sudut kota gitu ya teman bro dua. Kalau ngomongin senja sudut kota di Pontianak, ada beberapa daerah tadi yang diguyur hujan. Bersyukurlah karena kabut asap yang udah mulai timbul lagi nih. Gimana nih? Masa sih yang katanya kemarin dapat bantuan dari pusat, wah kok kabut asapnya makin parah. Nah ngomongin cuaca, aku pengen bagikan informasi untuk perakiraan cuaca dari laman bmkg.go.id. Wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya di hari ini, hari Jumat tanggal berapa nih, tanggal 9 Oktober 2026. Kalau dilihat dari laman bmkg.go.id, kalau Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Utara, Kota dan juga Tenggara, menyeluruh nih semuanya nggak ada indikasi turun hujan sampai di malam hari nanti. Hanya udara kabur dengan intensitas suhu di 26 sampai 27 derajat Celcius. Tapi antisipasi ya teman-teman berdua, karena udah di 4 hari belakangan ini

Ya. Oke, ada beberapa lagu yang udah kita siapin ya. Ada dari Bang Faiz tadi, kayaknya asik nih puterin The Massive Sudahi Perih ini katanya. Siap. Ada Juwita yang minta puterin Oasis dengan Wonderwall-nya. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. This is Oasis dengan Sudahi Perih ini.

Ada Wonderwall dari Oasis, salah satu requestan dari teman-teman Pro 2 di sore hari ini. Kalau tadi kita udah informasikan untuk perkiraan cuaca di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya, dan kali ini aku pengen informasikan untuk arus lalu lintas yang ada di kota Pontianak. Kalau kita lihat dari CCTV di sub kota Pontianak ya, di daerah Simpang Garuda, ini terpantau arus lalu lintasnya padat banget. Dan ini udah bukan berpotensi, emang lagi macetnya. Jadi buat teman-teman mungkin yang rumahnya di daerah Pontianak Utara, Pontianak Timur, yang pengen pulang kampung ke Mempawah, ke Sambas, ke Singkawang gitu kan, harap bersabar, karena ini adalah Jumat, besok udah masuk Sabtu Minggu weekend gitu ya, wajar aja sih macet. Ini macet diperkirakan sampai di simpang sebelum jembatan tol, dan tetap harus berhati-hati buat teman-teman di kota Pontianak. Kalau di turunan tolnya bang, kalau di turunan tolnya ya sama gitu kan. Jadi buat yang pengen pergi kerja atau pengen pergi keluar dari rumah nongkrong atau beraktivitas, sama juga macet di daerah Simpang Angker ya, Simpang Tanjung Raya 1 dan juga Simpang Tanjung Raya 2. Lebih dominan kendaraan roda 4 sih, karena abis hujan juga buat teman-teman harus tetap berhati-hati, bersabar, jangan sampai tersulut emosi karena semuanya merasakan macet gitu. Bahkan panjang banget di daerah Jalan Tanjung Pura tuh macetnya sampai ke depan Ramayana kalau nggak salah ya. Enjoy gitu buat teman-teman, kalau bisa nyambil berhenti dulu lah, ngopi-ngopi dulu gitu tuh. Kita beralih ke Tugu di Gulis. Kalau Tugu di Gulis dilihat ini ramai tapi tidak berpotensi untuk macet karena aman-aman aja sih. Ada beberapa jalanan yang tergenang air, jadi kalau naik motor, naik mobil, pikirkan juga pengendara-pengendara lainnya, jangan sampai kamu mikirin kepentingan kamu sendiri, kebut-kebutan di jalan hingga membahayakan atau merugikan pengendara-pengendara lainnya tuh. Dan buat teman-teman mungkin yang lagi ada di jalan, boleh banget untuk bagi-bagi informasi arus lalu lintasnya ke 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti Nopal bakal balik lagi untuk ngobrol-ngobrol sama kamu gitu ya. Ada Manjakani Radiohead yang bakal lewat di ruang dengar kita semua. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang.
1: Hmm.
0: Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

0: Kamu mungkin sering mendengar ungkapan, mengapa sekarang cari kerja makin challenging? Jawabannya, karena industri butuh yang siap pakai. Lantas, apa solusinya? Kamu bisa ikut pelatihan keterampilan. Ini cara instan buat naikin value diri, biar peluang kerja makin terbuka lebar dan penghasilan makin mantap. Masyarakat yang punya skill itu kunci biar negara bebas dari pengangguran. Yuk, upgrade diri kamu sekarang juga.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim.

pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah.

Sekarang UMKM lokal bisa jualan sampai ke luar negeri tanpa perlu buka toko di sana. Kok bisa? Di era digital, media sosial dan marketplace adalah toko multinasional kamu. Produk rumahan buatan tim kecil pun punya peluang dilirik pembeli dunia. Udah banyak tuh produk lokal yang sukses menembus pasar internasional. Kuncinya bukan seberapa besar toko kamu, tapi keberanian untuk mulai. Satu produk unggulan dan satu akun media sosial. Jadi, jangan batasi mimpi hanya karena kamu mulai dari rumah. Sebab dunia digital, yang lokal, punya kesempatan untuk mendunia.

0: Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesal. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Teman Pro2, kamu tahu nggak apa itu program makan bergizi gratis? Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, atau pelajar. Tujuannya untuk mengurangi angka malnutrisi, stunting, dan membantu masyarakat yang kesulitan mengakses makanan sehat. Nah terus, siapa aja yang berhak menerima? Yang pertama, anak-anak sekolah dari keluarga kurang mampu, ibu hamil dan menyusui yang memerlukan tambahan asupan gizi, serta kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah atau yang tinggal di daerah terpencil. Nah, jenis makanan yang disediakan itu bisa beragam, yang penting kaya nutrisi, makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang seimbang. Contohnya bisa yang paling sederhana kok, nasi, lauk, ikan ayam atau tempe, sayuran, buah, dan susu atau air putih. Sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kelompok penerima. Nah, gimana? Yuk kita sebagai anak muda juga bisa loh terlibat atau mendukung program ini. Anak muda nggak cuma membantu orang lain, tapi juga menjadi agen perubahan untuk generasi yang lebih sehat.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun, secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: Mulai kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Life Chat.
1: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
0: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Life Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka, hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

0: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Lihat, dengar, rasakan dari Salon Seven di sore hari ini ya teman Pro 2, nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti masih barengan Opal. Tapi nanti di jam 7 sampai di jam 8 kamu bakal bergabung di Music Live Chat dari RRI Pro 2 Pontianak. Buat kamu yang pengen bagi-bagi informasi di sore hari ini, langsung aja ke 08 1157 01018, DM Instagram kita di @pro2pnk, dan juga aplikasi RRI Digital. Stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: enaknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantung jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

band Supernova dari Oasis di sore hari ini yang menutup perjumpaan kita di ruang dengar kamu teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari sore tadi, dan setelah ini kamu bakal dengerin music live chat dari RRI Pro 2 Jakarta. Kita cek-cek dulu siapa yang bakal menjadi bintang tamunya di malam hari ini music live chat. Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung langsung aja ke siaran mereka ya, berjaringan seluruh RRI se-Indonesia, se-Pro 2 se-Indonesia pokoknya. Di malam hari ini wis keren. Malam ini ada This Is Equal barengan Edit dan juga Elan di jam 7 sampai di jam 8 malam nanti. Buat teman-teman yang pengen bergabung nimbrung ke 0811 800 105, atau bisa DM Instagram mereka di @pro2fmjkt dan gabung juga di channel YouTube RRI Pro 2 Jakarta. Kalau kayak gitu, Nopal pamit dari ruang negeri kamu. Thank you, see you and bye-bye. Sampai jumpa.

Rihanna baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya menyimpan setidaknya 170 lagu under release atau belum dirilis di dalam gudang musiknya. Hal ini disampaikan saat menghadiri sesi live stream di TikTok Shop. Dan ini juga disampaikan bahwa Rihanna akan merilis salah satunya yang berjudul Fancy Beauty. Rumor menjadi kenyataan, Janie dan The Weeknd tampil sepanggung membawakan single kolaborasi mereka berjudul One of the Girls di After Hours Till Down Soul di hari kedua. Chemistry mereka menjadi sorotan setelah sekian lamanya mereka tampil bersama kembali. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Malam Indonesia.
1: Ya, selamat berjumpa langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes.
1: This is MLC Music Live Chat.
0: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yo, ai.
0: Sama.
1: Hari Jumat nih, ting TGIF ya.
0: DGIFDOIPOI. Beda ya. Beda ya. Beda.
1: Lihat yang mulus belok.
0: Ada yang utama dan juga Elan menemani lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bersama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul. Kita kalau di jam 7 enggak mungkin cuma berdua aja karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramaian. Ramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh?
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua ya, tadi kalau udah jam 7 malam gak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: Bener.
1: Ini
0: karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Ini virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini
2: soalnya kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya katanya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue di note di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Mabe di bass.
1: Oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya? Guntur ya. Siapa? Yang di drum Guntur. Siapa Kang?
0: Guntur. Alright, jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal tuh artinya kan kesetaraan kan?
0: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Gimana? Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk, coy?
2: Okay. Kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil tuh bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
1: Jadi karena teman-teman nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga dari. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong.
0: Tapi
1: akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu.
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
0: Oh.
2: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya Pabi.
1: Apakah kanan Kirei?
0: Kan? Salah. Bukan kanan Kirei.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di sini. Semua ide ada di dia sebenarnya.
1: Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana jawab Babe?
1: Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
0: Oke.
2: Kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Tanya ke beberapa orang pintar, itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lo.
0: Sorry.
1: Lantur. Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Benar.
1: Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dino nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: L-nya 2 sih.
1: Oh, L-nya 2. Oke.
2: Kita arahnya ke mana?
1: Aman kalau gitu. Aman Kang Dino.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produ yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal.
1: Asik.
2: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
1: Asik.
2: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
1: bener.
2: Banyak nuansa-nuansa lucu.
1: Bener.
2: Kayak salah satu lagunya.
1: Bener.
2: Apa Titi tuh? DJ.
1: Yoi.
2: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
3: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
2: wow.
0: Ya.
2: Wow.
1: Oke.
2: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
2: Oh, Kandinot, oke.
3: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
2: Oh,
1: seru-seru.
3: Ingin kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
2: Yang mana kan yang ingin kamu sama yang?
3: Yang kangen lagi.
2: Kangen. Oh, kangen lagi.
1: Alright.
2: Oke.
0: Menarik, menarik, menarik nih. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Jadi kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan.
1: Sikat, Kang.
4: Aduh, gimana ya gue jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
2: Oh, oke.
4: Okay. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
2: Widih.
4: City popan gitu ya.
2: Oke, oke.
4: Biar ke genji-genjian gitu kan lagi hype.
2: Oh,
4: yeah. Kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian Gen Z juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening, tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright. Benar-benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masuk unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
2: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya? Dari mananya gitu.
4: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
2: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu ya.
3: Saya lulusan Cagur.
2: Oh, dari situ ya.
0: Oh,
2: dari situ bedanya. Ya.
4: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
2: Nah, bisa.
0: Om
2: setan mungkin kita enggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim ya, terlalu ekstrim.
2: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
2: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
0: Nah kalau yes, bener.
2: Kalau dari This is Iqbal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
3: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
2: Oke.
3: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
2: Oke.
3: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
2: Nice.
3: Ya gue tuh masih SMS dulu.
2: Oh. Oke.
3: Okay. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah.
2: Mm-hmm.
3: Terus tiba-tiba di SMS kan. hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
2: Oke.
3: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin tuh pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
2: Wow.
3: 23 tahun kemudian. Dan itu si Force-nya kita nggak nemu-nemu tuh sampai 2024. Bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
2: Oh, wow. Alright.
4: Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Bener. SMS siapa?
2: Itu kan cewek.
0: Oh iya, benar.
2: Cewek.
0: Iya, benar.
2: Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal.
0: Kalau ada paketnya dulu.
2: ada paket SMS ya dulu.
0: Paket SMS dulu ada.
2: Aduh, orang dulu.
0: Per karakter. Iya gak ngerti. Banyak yang gak ngerti. Gen Z gak ngerti.
2: Gak tahu talk mania ya. Nggak tahu pakai Talkmania ya.
4: Oh, dari tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
2: Iya.
4: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
2: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar.
4: Ada sekarang.
2: Iya. Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
4: Iya, katanya.
2: Iya.
4: Kalau enggak
2: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar.
2: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
2: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
2: Ini apa?
0: Baru inget gue.
2: Apa? Untung enggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
4: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
3: Armada.
2: Armada. Oh iya, Titi DJ. Oke, udah bagus tuh.
0: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
2: Kiku Japu
0: ini menarik nih, lucu nih judulnya, lucu.
2: Judulnya lucu.
0: Dari mana nih Kiku Japu?
3: Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
2: Oke.
3: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
2: Oh, oke. Padahal gue pikir bahasa Jepang tadinya.
0: Bener.
3: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
2: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya.
0: Singkatan ya.
2: Kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini ceritanya tentang apa nih, Kang?
3: Oke. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh, ini tuh akhirnya ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
2: Oke.
0: Waduh,
2: asik nih.
0: Ya jadi tujuan.

0: blunder nih kak junotnya.
1: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
0: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
1: Apa yoi, ya? Ada kangen lagi.
0: Kangen nih. Lagi.
1: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya?
0: Yang PUBG.
1: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
2: Ya sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
0: Betul.
2: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
0: Ya, oke.
2: Okay. Biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sundanya kayak gini. Ngerti gak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
0: Nanti kita bantu translate.
2: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
0: Oh.
2: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
0: Oh.
2: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
0: Oh. Oke. Okay.
2: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes, karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
0: Dari angkot ya. Oke.
1: Ya benar, gak ada salah kan? Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
0: Enggak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini enggak, Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu enggak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
1: Iya benar.
0: Cipratan chat, cipratan chat.
1: Cipratan chat ya, benar. Astaga. Ya udah deh kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal teman Bro 2 ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
0: Yo, City Pop sih.
1: City Pop banget.
0: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya.
0: Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
1: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskus kita bareng teman, bareng produser yang kita. Dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah. Dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, masuknya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
0: Masa kaget sih, kaget ya kalau harus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh gak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
1: Popnya lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
0: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar.
2: Yes.
1: Kiku Japu.
0: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
0: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
1: apa
0: di
1: itu?
0: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
1: Gak tau lagi gue.
0: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
1: Bener.
0: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Oke.
2: Jadi di bagian ending lirik itu ada si hope-nya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada si hope-nya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hope ya, revisi ini hope ya, ini hope ya. Gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek, tapi dia nggak berani bisa.
1: Jadi,
2: pendam aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu. Itu pengharapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
1: Keren.
0: Berharap gitu.
1: Hop. Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
0: Udah gak ada juga provider.
1: Iya sih, bener sih.
0: Iya.
1: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
1: Oke.
0: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
1: Clickbait cuy.
0: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir.
1: Benar.
0: Nah Ingin Kamu apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih Kang?
2: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
0: Beban banget. Pressure.
1: Coba Kang.
2: Enggak.
3: justru yang Ingkam itu lagu teraman ya.
1: Kalau tidak
3: yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income,
0: income, oh income, iya iya iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan, eh iya mah, mual sih.
0: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
1: Mualnya.
0: Oh iya iya iya, ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa Kang? Lo ke left kayaknya, sinyal ke potong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain, ingin kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, ingin kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, sama lirik, bahkan pas boleh diteruskan?
0: Oh, iya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
0: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
0: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Jadi kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
3: Ya, kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu. Gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu, bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
0: Oh Khalil Gibran, Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya Kak, ini liriknya oke atau enggak gitu kan? Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak? Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu. Sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih. Apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: pelengkap ya.
3: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah. Dia bilang, pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu.
1: Oh.
3: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya, mudah-mudahan income ini menjadi income.
0: Amin. Iya. Bener. Babe kayaknya baru tahu juga deh, baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
1: Bener.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
1: Betul. Ada siapa tuh?
0: Ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
1: Benar.
0: Terus juga tadi ada siapa nih? Leme Riuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya, Kang?
1: Kangen lagi itu ya.
0: Kangen lagi ternyata kisah pribadi, Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Oh,
3: ya, biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
0: Saya kan
3: Ellen ngedit ya kan.
1: Main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
0: Beda kan suka ya.
1: Beda Kang.
0: Oh, beda.
1: Beda Kang. Beda enak ya Kang. Iya, paham.
0: Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat. Gue bikinin lagu dong.
0: Wih.
3: Kan suka kayak gitu kan.
0: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
0: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
0: jadi cerita
3: lagu ya udah seperti itu gitu.
0: Oke oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas saja ya.
0: Boleh coba.
1: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
0: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
0: Atau Babe,
1: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
0: Biar lebih bijak gitu.
4: Beliau selalu netral.
0: Oke.
4: Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
0: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
3: Nah, ya benar
4: ya,
3: gitu
4: ya. Benar banget.
5: Iya, sudah
0: tahu. Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
0: Oke.
5: Ya, ambil pusing.
1: Iya, benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget
1: ya,
3: pokoknya.
0: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
0: Okay.
3: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
0: Mungkin
3: lagi sibuk ya.
4: Bener banget.
3: Jadi sampai segala gitu.
0: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
1: Orang Zen.
0: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kenceng gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
0: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendos.
0: Iya. Anyer panarukan.
1: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
0: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal.
0: This Is Equal.
2: Kalau enggak ya ada di Dinot_Equal.
0: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen lagi tadi ya.
0: Kangen lagi.
1: Oke.
0: Terima kasih
1: banyak.
0: This Is Equal ya.
1: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya,
0: thank you juga. Mas Eran sama Mas Edit. Sama-sama. Kita seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
1: Gue Edit Tama pamit.
0: Dan juga
1: This Is
0: Equal.
1: Oke.
0: Bye-bye.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Yo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Anyway, gimana kabar kamu hari ini teman Prodo? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, tetap produktif ya teman Prodo ya. Nah, buat teman-teman Prodo yang mungkin lagi dengerin ini di dalam perjalanan ataupun ya kayak jam-jam rame di jalan sini ya teman Prodo ya. Ya mudah-mudahan kamu selamat sampai tujuan, jangan lupa tetap patuhi rambu lalu lintas yang ada nih teman Prodo. And kalau misalnya kamu pengen bagi-bagi info yang ada di sekitar kamu, juga boleh banget nih buat bergabung di WhatsApp kita di nomor 08115701018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital nih teman Prodo. Nah, seperti biasa teman Prodo, dari jam 8 sampai jam 9 nanti Dipa bakalan bagi-bagi info yang mungkin aku akan cari-cari seputaran musik barangkali atau perfilman. Terus nanti di jam 9 malam juga akan ada deep talk seperti biasa buat kamu yang pengen gabung, pengen curhat, pengen cerita, pengen sharing, titip salam, titip lagu juga boleh banget teman Prodo. Langsung aja bergabung di WhatsApp, Instagram ataupun di aplikasi RRI Digital. Nah, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Dipa bakalan puterin dan ini lagu-lagu yang pastinya asik banget nih buat kamu dengerin dalam perjalanan ataupun dimanapun deh kamu lagi berada sekarang teman Prodo. Nah, jadi buat teman-teman Prodo jangan kemana-mana nih, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

That was Coldplay dengan Paradise yang baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini. Dan kamu masih bersama Dipa Revanda di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Nah, tadi itu ada requestan dari Bang Ilham ya. Bang Ilham di 28 Oktober yang mau request lagunya Coldplay Paradise nih. Salamnya buat semua pendengar Pro 2, salam kenal katanya. Buat Abang, terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih juga buat Bang Ilham. Widih, apa cerita malam hari ini nih Bang Ilham? Wah, lagi santai-santai kah? Berhubung besok kayaknya udah weekend teman Pro 2. Wah. Wah. Memang waktu terasa cepat banget berlalu teman-teman Pro 2 ya. Dan ini aja kita udah di bulan 10 ya. Bentar lagi udah mau Desember, udah mau tahun baru. Beh, 2026 dar-dar banget nih teman Pro 2 ya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal tahun baru, tahun 2027 nanti nih teman Pro 2 ya. Jadi ada satu berita nih. Kemarin sempat ada info kalau Titanic 2 itu ditargetkan akan berlayar tapi tahun 2027 dengan rute yang dirancang menyerupai pelayaran perdana Titanic pada tahun 1912. Nah, proyek ini digagas sama pengusaha Australia melalui Blue Star Line dan dirancang dengan interior serta tata ruang yang terinspirasi dari Titanic asli tapi menggunakan teknologi dan navigasi serta sistem keselamatan jauh lebih modern teman Pro 2. Nah, Blue Star Line itu rencananya di tahun bulan Juni 2027 menjadi target pelayaran perdana. Tapi belum ada tanggal resminya sih ya yang udah dikonfirmasi gitu teman Pro 2. Nah, rute yang direncanakan tuh juga mencakup dari Southampton Inggris ke Cherbourg Prancis, terus ke New York Amerika Serikat, sama kayak rute yang udah dijadwalkan sama Titanic pada pelayaran perdananya tahun 1912 teman Pro 2. Nah, gimana nih kira-kira teman Pro 2? Apakah ada yang berminat dengan pelayaran Titanic 2? Boleh banget nih buat gabung barengan di malam hari ini ya. Langsung aja menuju WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi kalau kita ngomongin soal Titanic nih teman Pro 2, nggak lepas dari yang namanya lagu. Nah, soundtrack dari Titanic itu sendiri. Nah, ada nih kayaknya abis ini kita nostalgia dikit-dikit ya dengan lagu dari Celine Dion, My Heart Will Go On teman Pro 2. Wah, jadi buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.
3: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydow. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Pernahkah kita membayangkan, bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

Masih bersama Dipa Reva dan Amam Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah, nanti di jam 9 deh, bentar lagi nih 15 menit lagi teman Pro 2 kita bakalan masuk ke Deep Talk Widi. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen gabung, pengen curhat, pengen cerita, pengen titip salam ataupun pengen titip lagu juga boleh banget nih teman Pro 2 untuk langsung aja menuju WhatsApp-nya Pro 2 Pontianak. Nomornya 0811570108 atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital nih. Nah, menunggu jam 9 malam, diputerin dulu kali ya beberapa lagu nih yang akan lewat di ruang dengar kamu malam hari ini. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti, kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bareng Andi Parevanda di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Nah sekarang udah masuk di jam 9, waktunya kita masuk ke Deep Talk nih teman berdua. Anyway, gimana kabar kamu malam hari ini ya? Mudah-mudahan yang lagi dalam perjalanan, yang baru selesai kerja, yang masih sibuk, atau yang sekarang lagi rebahan, semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja. Amin. Nah jadi teman berdua, malam hari ini itu kita bakalan ngobrolin satu kebiasaan yang mungkin kelihatannya kayak sepele banget, tapi ternyata bisa bikin kita capek sendiri teman pro 2, yaitu kebiasaan yang sering banget yang sering bikin kita bilang ya udah deh nggak apa-apa gitu, padahal sebenarnya lagi ada apa-apa. Kebiasaan yang bikin kita bilang aman aja cuy, ntar biar aku bantu, padahal diri sendiri juga lagi hektik teman pro 2, apalagi kalau bukan jadi orang yang nggak enakan. Nah coba deh, siapa nih yang kalau dimintain tolong susah banget buat nolak teman pro 2, yang kalau diajak pergi sebenarnya tuh kamu lagi pengen santai-santai aja di rumah, pengen istirahat, tapi ujung-ujungnya tetap berangkat karena takut teman-teman pada kecewa teman berdua. Coba nih teman berdua, siapa yang kalau ada orang yang marah dikit aja gitu ya, tapi langsung kepikiran sampai nggak bisa tidur teman berdua. Nah kalau misalnya kamu relate, berarti malam ini kamu punya obrolan yang menarik banget, karena kadang kita tuh terlalu sibuk jadi orang yang nggak enakan, kita tuh terlalu sering memikirkan perasaan orang lain sampai-sampai kita lupa sama perasaan kita sendiri teman berdua. Apalagi kalau misalnya kamu tuh sebenarnya udah punya rencana sendiri ya, tapi tiba-tiba ada aja yang minta bantuan, minta tolong dan segala macam ya kan, dan mau nggak mau ya kamu berangkatlah menolong gitu teman berdua. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau kamu pengen jawab, kayaknya aku lagi nggak bisa nih, aku capek banget gitu. Tapi malah yang dilakukan tuh malah okay deh, OTW. Nah, abis itu baru tuh kamu sendiri yang repot. Waktu istirahat jadi berkurang, pekerjaan jadi sering ketunda, dan akhirnya kamu cuma bisa ngeluh doang dalam hati. Dan yang menarik, kadang kita tuh bukan nggak tahu caranya buat bilang enggak teman berdua. Kita tahu, tapi kita tuh cuma terlalu takut aja dengan reaksi orang-orang setelah dengar penolakan kita. Takut dibilang sombong lah, takut dibilang gak peduli, takut lupa temen, takut hubungan jadi renggang. Padahal nih ya teman pro 2, bilang enggak ketika kita memang lagi gak sanggup, bukan berarti kita tuh gak punya hati. Tapi ya kita juga harus memikirkan diri kita sendiri bukan teman pro 2. Siapa nih dari teman-teman pro 2 yang malam hari ini masih jadi orang yang gak enakan? Absen-absen dulu dong barengan di malam hari ini. Let's go!

0: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi, kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

From Raisa, teman Pro 2 baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini. Dan kamu masih bersama Dipa Revanda di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti. Nah teman Pro 2, coba kalau kita pikir-pikir nih ya, kenapa sih kita tuh bisa jadi orang yang gak enakan, teman Pro 2? Nah mungkin karena sejak kecil kita tuh terbiasa diajarin untuk selalu membantu orang lain, selalu ngejaga perasaan orang dan gak bikin masalah, teman Pro 2. Sebenarnya itu semua tuh hal yang baik, tapi terkadang kita tuh jadi salah memahami kebaikan, teman Pro 2. Kita tuh sering menganggap bahwa menjadi orang yang baik itu tuh harus selalu tersedia buat semua orang, harus selalu mengiyakan permintaan dan harus selalu mengalah meskipun kita sendiri lagi keberatan, teman Pro 2. Padahal jadi orang baik tuh gak berarti kita harus ngorbanin diri kita sendiri. Kita bisa tetap sopan tapi kita sambil menolak gitu ya. Kita bisa tetap peduli tanpa harus selalu turun tangan. Kita bisa menyayangi seseorang tanpa harus menyetujui semua keinginannya, teman Pro 2. Tapi hold up teman Pro 2, kita tahan dulu sejenak. Ada Bang Teni di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Teni. Hi Deep Talk, what's up? Wede. I'm good. Bang Teni lagi di manakah gerangan? Tumben-tumbenan nih jam segini. Request dong, boleh. Mau request lagu apa nih, Bang Teni? Typing-typing aja di bawah sini ya, Bang Teni ya. Nah, Michael Learns to Rock. Boleh. Michael Learns to Rock kita puterin nanti habis ini. Langsung aja nih buat Bang Teni ya yang udah bergabung. Anyway, Bang Teni di mana nih? Tumben-tumbenan jam segini. Lagi di rumah katanya. Oh, okay, di rumah. Gimana weekend Bang Teni? Sudah ada planning kah? Waduh, enggak kerasa ya kita tuh udah di bulan Oktober aja nih, teman Pro 2. Nah, kalau kayak gitu buat teman-teman Pro 2 nih yang lagi dengerin Dipa di malam hari ini, yang pengen gabung, yang pengen request lagu, yang pengen titip salam gitu ya. Makasih Bang katanya. Saya salam buat Bang Anwar dan Bang Noval kata Bang Teni. Oke, ntar disalamin ya teman Pro 2 ya. Bang Teni maksudnya. Nah, kalau kayak gitu langsung aja kali ya kita puterin nih lagu yang udah di request sama Bang Teni dan ada beberapa lagu-lagu lainnya juga. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana dan karena nanti abis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu sampai jam 11 malam di Deep Talk. So stay tune terus di 101,8 FM Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Astaga Ardan, tutup dong kalau batuk. Mana sih etikanya?
1: Aduh maaf Nis, lagian kan cuma batuk biasa.
0: Biasa gimana? Kamu lah udah batuk lebih dari 2 minggu. Tutuplah pakai tisu atau pakai lengan dalam, biar gak nularkan ke orang lain. Kalau udah lebih 2 minggu kayak gitu kan, itu bisa jadi gejala TBC tahu.
1: Ah, berlebihan kamu Nis.
0: Nggak berlebihan Dan, daripada makin parah, mending sekarang kamu periksa ke dokter Gi, atau aku antar deh sekarang. Yuk buruan pakai jaketmu.
1: Iya ampun, yuk berangkat.

Efek Rumah Kaca, kau dan aku menuju ruang hampa. Baru aja kita puterin di ruang dengar kamu malam hari ini, teman Pro 2. Spesial tadi ada requestan dari WhatsAppnya Pro 2 Pontianak ya. Ada Kak Wawa yang pengen request lagunya Kau dan Aku Menuju Ruang Hampa nih, teman Pro 2. Oke deh, kalau kayak gitu balik lagi nih barengan di Parivanda, masih di Deep Talk ya. Masih ngebahas tentang orang yang gak enakan, teman Pro 2. Sebenarnya ada satu hal yang sering bikin orang tuh susah keluar dari kebiasaan gak enakan, yaitu takut dicap sebagai orang jahat, teman Pro 2. Bayangin, biasanya kamu tuh selalu ringan tangan membantu teman, selalu tersedia ketika dibutuhkan, selalu ngalah kalau ada perbedaan pendapat ya. Terus pada suatu hari kamu berhenti bilang iya, kamu mulai berkata tidak, teman Pro 2. Dan tiba-tiba teman-teman kamu kecewa. Mungkin dia bilang kamu berubah, sekarang susah buat dimintain tolong, atau udah gak kayak dulu lagi. Dan akhirnya kamu ngerasa bersalah, kan apa ya, kayak kamu mulai mikir, apa aku terlaluan ya, apa salah karena aku nolak, padahal bisa jadi kamu tuh cuma lagi belajar buat tetepin batasan aja, teman Pro 2. Orang yang terbiasa dapetin akses penuh terhadap waktu dan tenaga kita tuh mungkin akan ngerasa aneh ketika kita mulai membatasi diri. Tapi perasaan kecewa mereka tuh gak otomatis berarti keputusan kamu jadi salah. Nah, kamu tuh tetap perlu mengevaluasi dan menyampaikan penolakan, tapi jangan sampai menyakiti ataupun menyinggung, apalagi sampai merendahkan orang lain ya, teman Pro 2. Karena apa ya, kita tuh juga perlu buat memahami kalau kecewa seseorang sesekali itu bukan berarti mengatakan kita jadi orang jahat gitu, teman Pro 2. Makanya nih, siapa nih yang masih ngerasa gak enakan malam hari ini, teman Pro 2? Ataupun ada cerita-cerita barangkali ketika kamu yang dulunya iya-iya aja ya kan, people pleaser, terus tiba-tiba kamu mulai berkata tidak, dan apa nih reaksi dari orang-orang di sekitar kamu? Boleh banget buat gabung barengan Dipa di Deep Talk sampai jam 11 malam nanti.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Sekarang UMKM lokal bisa jualan sampai ke luar negeri tanpa perlu buka toko di sana. Kok bisa? Di era digital, media sosial dan marketplace adalah toko multinasional kamu. Produk rumahan buatan tim kecil pun punya peluang dilirik pembeli dunia. Udah banyak tuh produk lokal yang sukses menembus pasar internasional. Kuncinya bukan seberapa besar toko kamu, tapi keberanian untuk mulai. Satu produk unggulan dan satu akun media sosial. Jadi, jangan batasi mimpi hanya karena kamu mulai dari rumah. Sebab dunia digital, yang lokal punya kesempatan untuk mendunia.

Lomba Sihir dengan Sofa Taman Proda baru aja diputerin di Ruang Dengar Kamu malam hari ini, dan masih bersama Dipa Revanda di Deep Talk sampai jam 11 malam. Nah, Taman Proda, pernah gak sih kamu punya temen yang kalau nentukan tempat nongkrong tuh selalu harus dia yang diikutin gitu ya? Kayak kamu bagian ngalahnya doang. Misalnya kayaknya nih, kayak gini nih, dia pengen makan di tempat A, ya udah deh kamu ngikut. Dia pengen pergi ke tempat B, kamu ikut lagi. Sebenarnya tuh kamu punya pilihan sendiri, tapi akhirnya bilang ya udah deh terserah aja lah, aku mah ngikut gitu ya. Teman berdua, ya awalnya mungkin gak masalah karena kayak ya ngapain juga sih memperdebatkan hal-hal yang kecil, tapi lama-lama kok rasanya kayak pendapat kamu gak pernah didengar ya sama teman-teman kamu. Nah, di sini nih kita perlu ngebedain antara kompromi dan kebiasaan mengabaikan diri sendiri, teman berdua. Kalau kompromi berarti kedua pihak tuh sama-sama mau menyesuaikan diri. Hari ini mungkin kamu ngikutin pilihannya teman kamu gitu ya, tapi besok teman kamu nih yang bersedia buat ikut pilihan kamu. Tapi kalau hanya satu orang yang harus terus menerus mengalah, itu kayaknya bukan kompromi yang seimbang nih, teman berdua. Jadi jangan takut buat menyampaikan keinginan kamu sendiri. Kamu boleh kok bilang, eh kalau hari ini aku pengen ke tempat ini, boleh gak sih? Ayo yuk kesini yuk, gitu teman berdua. Nah, pertemanan yang sehat tuh harusnya menyediakan ruang buat semua orang, bukan cuma buat orang yang paling berani ngambil keputusan, teman berdua. Nah, ada yang gabung lagi nih malam hari ini, ada Bang Akbar ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Akbar. Wede, ini Bang Akbar di ini 2 mau request lagunya Noah, katanya hidup untukmu mati tanpamu. Salamnya buat keluarga yang lagi ada di rumah, buat abang yang bacakan. Terima kasih, terima kasih kembali Bang. Gimana nih Bang Akbar malam hari ini, enjoy ya? Bang Akbar tadi katanya pengen lagu hidup untukmu mati tanpamu. Boleh. Nah, kalau kayak gitu langsung aja kali ya kita puterin nih lagu requestan dari Bang Akbar yang udah bergabung. Dan buat teman-teman berdua yang lainnya yang pengen gabung di Deep Talk, masih panjang nih waktunya sampai jam 11 malam. Caranya kamu tinggal kirim aja pesan ke WhatsApp-nya Prodo Pontianak. Nomornya 0811-570-1018 atau bisa DM ke Instagram @prodopnk dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital tuh, teman Prodo. Oke deh, kalau kayak gitu kita langsung puterin aja kali ya lagu requestannya Bang Akbar, ada lagu Noah, hidup untukmu mati tanpamu. Check this out.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Sekarang UMKM lokal bisa jualan sampai ke luar negeri tanpa perlu buka toko di sana. Kok bisa? Di era digital, media sosial dan marketplace adalah toko multinasional kamu. Produk rumahan buatan tim kecil pun punya peluang dilirik pembeli dunia. Udah banyak tuh produk lokal yang sukses menembus pasar internasional. Kuncinya bukan seberapa besar toko kamu, tapi keberanian untuk mulai. Satu produk unggulan dan satu akun media sosial. Jadi, jangan batasi mimpi hanya karena kamu mulai dari rumah. Sebab dunia digital, yang lokal punya kesempatan untuk mendunia.

Techams dengan If I'm Lucky baru aja diputerin di ruang dengar kamu malam hari ini teman pro 2. Dan kita balik lagi ke deep talk malam hari ya, yaitu jadi orang yang gak enakan teman pro 2. Nah sebenarnya ini teman pro 2 ya, kamu tuh harus berhenti ngerasa bertanggung jawab atas semua perasaan orang. Tuh kita tuh emang perlu ya ngejaga cara bicara, mempertimbangkan perasaan orang lain. Tapi kita tuh gak bakalan bisa sepenuhnya mengendalikan gimana orang lain akan merespon setiap keputusan kita teman pro 2. Kita bisa nolak dengan sopan, tapi ya orang tersebut tetap mungkin akan kecewa teman pro 2. Atau kamu bisa menjelaskan alasan kamu baik-baik, tapi ya belum tentu juga dia bakal langsung memahami. Dan kamu bisa udah berusaha untuk bersikap adil, tapi tetap aja ada kemungkinan seseorang yang gak menyukai keputusan-keputusan kamu. Nah, apakah itu berarti kamu harus terus mengubah keputusan supaya semua orang lain seneng? Tentu enggak dong teman pro 2. Jadi tanggung jawab kita tuh adalah berusaha untuk bersikap baik, jujur, dan menghormati pilihan orang lain. Tapi kita gak bisa ngejamin semua orang tuh akan selalu ngerasa puas dengan pilihan kita. Nah, dan kamu juga gak harus menyelesaikan setiap kekecewaan yang muncul cuma karena kamu gak menyanggupi permintaan ataupun ajakan mereka teman pro 2. Kadang ngebiarin orang lain ngeproses perasaannya sendiri itu adalah bagian dari hubungan yang jauh lebih dewasa teman pro 2. Nah mungkin kalau misalnya kamu sering banget merasa aduh kepikiran ya nanti si ini gimana, sedih gak ya, ini kecewa atau gak ya, ya mungkin dia akan sedih, mungkin dia akan kecewa. Tapi yang pasti kamu udah berusaha untuk menyelamatkan diri kamu sendiri dan kamu tidak berusaha untuk membuat nyaman semua orang gitu ya. Itu bukan tanggung jawab kamu banget sih teman pro 2. Jadi yang paling kamu harus fokuskan tuh adalah pilihan kamu sendiri dan balik lagi kamu nyaman enggak melakukannya ataupun enjoy enggak sih ngejalaninnya gitu teman pro 2.

0: Radio.
1: Waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat.
0: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
1: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam. Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka hanya di Pro2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, enggak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Alright teman Pro 2, karena udah hampir jam 11 malam, sepertinya di Parivanda juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget nih buat yang udah dengerin dari jam 8 malam tadi ya. Habis ini bakalan ada jazz music yang akan menemani kamu sampai tutup siaran. Kalau kayak gitu di Parivanda pamit, sampai ketemu lagi besok di Sore Ceria. Dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Radua dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program Radua, Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kaya instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

Mikir nggak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita, Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya.
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Yeay, 101.8 FM, LLI Pradu Pontianak, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pradu, barengan sama Erna ya, tentunya menemani kamu. Gimana kabar kamu di hari Sabtu ini teman Pradu ya? Aduh, malam ini adalah malam Minggu. Udah punya rencana belum nih ya? Dari Payu udah ditanyain, udah punya rencana belum nih kira-kira teman Pradu ya, malam Minggunya mau stay di rumah aja atau malah cari coffee shop lebih awal lah? Itu lah nanti sore lah baru dipikirin biasanya tuh ya teman Pradua ya. Tapi happy weekend tentunya buat teman Pradua yang hari ini lagi gak sibuk-sibuk aja. Mungkin lagi ada di tengah kebingungan mau ngapain kira-kira di weekend kali ini teman Pradua. Tapi gak apa-apa, Erna pastinya bakal nemenin kamu di pagi hari ini teman Pradua ya. Buat kamu yang sekarang sedang di perjalanan, hati-hati di perjalanan teman Pradua ya. Juga kesehatan itu yang paling penting. Kalau lihat keluar memang agak mendung-mendung gitu kan ya. Mendung belum berarti hujan. Bisa tuh. Mau apa puisi? Apa pantun nih ya? Oke deh, nanti Rama bakal nemenin kamu teman Pradua dengan rakyat warga masyarakat yang nanti bakal kita hadirkan buat kamu di pagi hari ini. Nanti kita bakalan kasih kamu beberapa informasi seputar Kota Pontianak ya, terus juga informasi lalu lintas, cuaca, terus juga asap ya yang saat ini tuh kalau dilihat memang masih agak berkabut teman Pradua, tapi nanti kita bakalan baca pakai datanya ya. Oke, terus nanti bakal ada topik serba ada, topik-topik yang mungkin ini bisa jadi pilihan kamu juga teman Pradua yang nantinya malam Minggu mau kemana gitu kan, mau ngapain teman Pradua nanti di acara terserba bakal kita obrolin nih ya. Jadi kamu bisa bergabung barengan sama Erna di WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau kamu juga melalui Instagram kita di @pradua_pnk dan aplikasi RRI Digital. Jadi buat kamu jangan kemana-mana teman Pradua, tetap di sini di Pradua RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak, biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa 5 sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Produk.
1: Ya teman Prodo, masih bareng sama Erna dan Info Pro 2 kali ini dilansir dari rri.co.id Pontianak. Informasi pertama teman Prodo, pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat upaya penanganan genangan air melalui normalisasi saluran drainase secara rutin. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi genangan terutama saat hujan dengan intensitas tinggi yang bersamaan dengan kondisi air pasang. Salah satu saluran yang menjadi perhatian adalah Paritokaya yang berperan penting ya dalam mengalirkan air di kawasan Kota Baru dan Pontianak Selatan. Selain melakukan pengeluaran saluran, Pemkot Pontianak juga menambah 2 unit pompa berkapasitas besar untuk mempercepat satuannya genangan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kentono turut menekankan pentingnya pemeliharaan drainase secara berkala serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan parit agar aliran air tetap lancar. Upaya ini juga diharapkan dapat memperkuat penanganan genangan di Kota Pontianak. Informasi berikutnya teman Prodo, rencana pembukaan akses bagi kendaraan truk dan tronton untuk melintasi duplikasi jembatan Kapuas 1 di Kota Pontianak mendapat perhatian dari Badan Eksklusif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI Kalimantan Barat. BMSI Kalbar meminta pemerintah melakukan kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas serta aspek keselamatan pengguna jalan. Koordinator BMSI Kalbar Fadil Maulana ini menilai kendaraan berdimensi besar berpotensi menambah kepadatan lalu lintas, terutama pada jam-jam sibuk. Karena itu pemerintah didorong untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan dan memastikan kebijakan yang ditetapkan benar, efektif dalam mengurangi kemacetan tanpa menimbulkan persoalan bagi masyarakat.

informasi terakhir, Taman Pro 2, pemerintah Kota Pontianak ini memastikan peringatan hari jadi ke-255 Kota Pontianak pada 23 Oktober 2026 tetap digelar. Meski dengan konsep yang lebih sederhana, pelaksanaan tahun ini disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah. Menyusul sejumlah kegiatan yang sebelumnya sempat tertunda akibat kabut asap. Meski demikian, peringatan hari jadi tetap menjadi momentum untuk memperkuat kebanggaan masyarakat terhadap Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak yang diresmikan tahun ini juga mengajak seluruh lapisan masyarakat mulai dari lingkungan permukiman, sekolah, perkotaan, hingga pelaku usaha untuk turut memeriahkan perayaan dengan memperindah lingkungan dan memasang umbul-umbul. Melalui partisipasi tersebut, Pemkot Pontianak berharap semangat gotong royong, persaudaraan, serta kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan kota dapat semakin tumbuh di tengah masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut, Teman Pradio silakan lansir dari rri.co.id Pontianak.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat

bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.